0: sin nagsautid, tusak sa ula rewood, tamang at kudjamin akisokto si mayumik, tusalaong ni apta. Tay maunog tawang at puwang nagtumid. Tan ayok tui yuyok, ay pili na pahto, kunip ka tuwakti lugo, tusalaong ni aptigo.
1: Tay matamatumakin may alok si manita. Unik ka sa kilok tama. Tapangat sa inyo pigyak. Pigyak na yakama. Kausigil lalong wiyungani. Tay tsuman akin miro galok so da. Kanuing isi alok sa mga. Kanuing atalo. Miki yakat siya ni Lito Rigan na siya tumakay at sudilok sa mga. Umarok siya ko dilo. Aula ko dilo ni Nutao Silri ako na sudilok sa mga. Taman na kanuing isi ako tigilok sa mga. Tapi malu venue tu ni, sekarang ni ada jauh nak ingat ni aku, aku letak tengah haluna aku lulak kau lalak tak, kempenik aku, aipel jauh semalama, aku letak lulak jauh sem, aku lakukan sama kena new year sama ni nyuruh ni pilih waktu ni itu nak kerja ni nyuruh waktu itu tu dah tu ni lelak sama itu nak sama kena akhirnya itu ni kaya mau mikir cara lelak makanya lelak sama tu ini ubah tu ini nak itu lo tak cuma ni. Aulang juga lah, orang yang luar hok naja ni tu. Kalau nak aku lu, nak orang yang cerita ni hok tu pun, ni biar cuma ni tu dia lalu lakshim. Tapi ni lakshim ni kalau

Gelgen tuzak belli on top. Tehme hansuna pusuli garevi. Tingemi katuvela mugetti. Tavakkalo sellumi sellumi lunga taanimi. Tavakkalo ma katuvela mugetti gaiuk tiuta. Ariana kuala okto. Ariana karangi mapattuvinu. Aliyar pelatang itu takung itu kata segala apa, tapi mak tahu ngalu, untuk dia kelapa tak boleh apa, untuk menolak cuma kata hak kelalai men, hak kelalai men urusan apa, payah juga malik. Uya meeting juga malay lah, terlak sembiga mak tak kungamut. Saya kena pi uya ni, ni orang orang mati lekka. Pulak tu saya tu orang kau dah cerita kau di, cuman saya mesti tahu dia sangat awal lah terlak sembiga mak. Malay itu terlak sembiga kan nuna hari ini, tak kungalah kau malay nuna lagi ni mal terlak. Tercetuin lagi buat, jadi aku punya jok cuma tu, tak cuma tamu tu, jadi jok jaga tamu si, tapi mungkin ada lagi jaga, tak cuma ni, tak kuil lagi, ngadu darak cuma ada lagi jaga lagi tapi mungkin tamu si, tak ni lo, ada lagi nak tahu belum muda. Tak kuat, jangan nak kulu. Tamu seorang kalung gua banyak kumit, hari nak tahu orang muda. Ayo kalau orang itu macam gua ada terlalu nani. Hari nak tahu terlalu sebelok. Kaya nak. Ibu di muli, sugun di luar, turak lontok. Kan ini jatuh muda. Saya mesti kerut kerja, tapi mengani alat. Kalau saya sedikit nak tarik kahwin saja, ulur tu saya rumah, ulur tu saya hilang ini. Ibu ibu lihat pola wata. Tapi nak kita jaga kan dah ia lalu belum. Ulur tu saya orang melayu ni ngah siak orang naik kami. Kan dah ia lalu belum, tapi nak kita jaga. Kami tahu, ibu ini mukulah pelak tak. Alia nak pelak tak. Nak tiada lagi. Nak tiada lagi pelak tu, ibu ini mukulah. Tuk tu, ukuah kami. Nak tiada tuk tu ni hal sebelah kami tak. Tapi banyak tu, negeri zaman ni. Tapi semua. Walau cuma nangisok, rugi anak terlalu kecil. Sungguh cuma seharusnya nak melihat keburukan mereka mengani. Aku tak mungkin melihat cuma gelap dan nangisok. Tak kuat. Nalur tengok terlalu lagi kembali. Jadi guna apa guna aluk? Nanti kita bicara ni kalau nak taro lak semua kita pun kari bunga. Jadi mak, tika, ha, umi aku tua api, sikit lak semua nak kita taro kalau nak angin datang kita. Nun cakap tu, orang tengah lu, cakap tu orang lu katib cakap ni, nun cakap tu ni, umiak tu agapi, ya umiak tu agapi, cikil dia tu macam, jadi mac, lakshim mac, cikak, umiak tu agapi
Puis Michel, puis Manituni,

Tanya tu sang tu rak su ke makut piu singat. Nunggu mat mat sutik. Nunggu mat nunggu mai nuak tu dalam ni ke makun tu sang tu ralak makut. Dapat temau ngak. Di dunia cikin mata. Apak selok semua kerana nulang guna kalau nulang guna memang ada. Nunggu kerang mata go. Nunggu kerang mata go. Anda dia otak nego. Ada selok semua kama. Ada mana kat tengah lego anda dia otak nego. Ada selok semua kama. Teman nak. Cuma ingat tu suka. Terima. Tamani tarol tak kisah ni. Tamani nu kata tak orang ni, but nu kat waktu ni nu tak cuma orang kita kau mak takung ini tak mata ni. Cuma cuma nu tali ke hilang rut. Aku lalu kat waktu tu pun tak mahu ni kerok tak saya lalu kat tak. Waktu aku lalu kita ni dekat. Kerja orang yang terlalu Nunak kulu ukiak kut, nunak kuki saya nak kuda kaya aksoni, saya mesti lugu tan aksor naga lak kain lauruk, at aku nunggu juga ramai lauruk, lauruk, lauruk kalau isu mana kalau naga lauruk, nuna isu mana cetar tu nyawa lagi bu, temani, ada untuk dia cetar orang nak lulu ni jangan nunggu tak, untuk ni. Aling itu kata, aling kerana sudah gelap kata, nyusung galang jelek terlalu kata, tapi mana ulah rut, kianek, nunat tinut, nuna kawal mahangemut, kawal mahang kerak kata, tapi mungkin, pihunat sejak terlalu menyebut, ini kerak terlalu belang muda, kayak Rosu tunga sekolah terlak sama kama unik kasih bunga. Tapi cuma ni sokosir lawat rugut pinggir itu dah. Tapi kua ikut jualan silu tinggal minggu lawat rug pijak lu. Bicak kau tak kuat, angkat juga lak susu hati guna hijau lagi. Tak kuat, apa kelak cuma tu, malikum mengang, nih kau yang langgar kami tu, pakit cuma tu, pakit cahat cemat, kau cipta jaga ni nih kerat tu. Tersialung, tertaikan ini asyik waktu mau tuin takut cah hotel nunda wujud biar ini mungkin tak kejuk terap wujud biar ini mungkin tak taik mau tuin takut nak hotel tersebut situ kau lekat tu tak terima takut kimi sakat tak ubah kut Kemilaan ini, kerana kemut sekutar lagi tengit walau mata suli angin jauh kalau apa kemilaan, tapi macam nak kemahat tapi ngan suli, tapi kuning ngan suli, tapi kua, ilah kau masih lak cuma tu, ini juga bijak ku, lak cuma mati, alia suli lak cuma nak tu, tapi masih jauh kalau tapi mac. Malin dia lagi melihat tu kami. Ada lelak semua malang dia.

0: Nacht und eine Redone Ong nicht dem Mick 20, mit Lesung 18. Ich gehe gar nicht mit Novo Janer, mit einer Redone Ong nicht dem Akin nach dem 30, 50 Mal Song und nicht Lesung 21. Kann man nicht tun mit Novo Janer, doch kann ich gar nicht tun, dass ich eine Redone Ong nicht dem Akin nach dem 30, nicht Lesung 23. Salam mi nuvo ya nakto khani garari tu nagari anu gelo ni akin nakto mi 30, 50 more sungur ni nigla sung ninga 20. Now ya ni nuvo ya nakto khani garari tu nagari anu gelo ni oang nakto mi akin nakto mi 30, nigla sung ninga 20. E kharuk tu tang mi nuvo ya nakto khani garari tu nagari anu gelo ni oang nakto mi akin nakto mi 30, nigla sung ninga 20. Kugaro khannum nakto anu gelo ni nigirto mi akin nakto mi 20. Kisani sa kinak to ang ngayang inayag luni 30, niglasong ni nga 18. Tarok joang minuvo yan nakto kan nagarari to nagayarik ano kinak to ang nakto mik 20, niglasong ni nga 14. Oksok tong minuvo yan nakto ilakan nagarari to ilakan na kong nang nakto nuvo yan nakto luni ano kinak to ang nakto mik 30, niglasong ni nga 18. King ulak pa mi kuklok tong nuvo yan nakto kan nagarari to nagayarik ano kinak 15 kilometers, niglasong ni nga 17. Tapos sila ako kanun na kinakitang itama na kikiktarong me. Tema na kikiktarong me utaw ko fit. Tema ikayo tita kayang mingman inog titot o kausa. Atoy na katakon na kulugo. Taman na atoy na tita kayang mingman kikiktani inoy katot sa katigig ko no. Nuna ring not o kausa sila na. Tana ay pakilaktang ano ang kagong mot. Mana matoy na tita kayang mingman. Tana at jiging ito nito sa kausa ni piyo matutin ni pititilang mingmata. Tukis gata ka ng nakatigo CBC ko ni nga to Mary Powder o kakataka ko nak silang ma-hay grade loud sa luvi ng may naraglavo.
1: Tinaw mga api ang malo kisumi o kawasa ka na mga api o kakon na api.
2: Iye, iya, mga hay grade loud sa luvi ng at ang mga kuyoktani ko ni tukong magtutiyo yung inuwi kinaw yan ang ikayutiyo wakto ni tapwani ikarong ni.
1: Tässä minä pilkkaa valleella tilluku, kauselleen ammalu, innyi, ili kusingit, ili sautaulutti, tämäkkoa pilkkaa kattarasio, tämäkkoa uutistetaan valleella tillukit, kikettänikunnut, kiinaujeit, atottausongumata, tämänna pilkkaa kattarasio, kannuilakpaa ullumi.
2: Ei, tämä ullumi, tämä sakkajahti, että tämä tämä kauselleen ammun, kiinaujeinen, atuinnautittijuun. Takwa matuingak lutik. Mapin so seurot we matu the octun June 5 or pan matuligad lutik. E tay mana kikutuin nine inuin upalun name kotimiu yu kinyo jiksan asumnung moon toga the kang to eat non profit, tamakuning a tuksera makpata, tamatung yu titu sangi tikan asumnung ming tabakino yung takuninga man at we know ritigata takwa kino ya Canada gumakuin Heritage Canada mun kaitau semayu at we know you takwa nuna butunga bikku akutigilunisu takwa avictor semayu takwa kino ya at we know kitau semang mata taiman nenyang ano taiman na sakya tibugu
1: Tämän pitchutikin lugu kikettani kus kidlisine annamme pilgea khattau siman mata. Tämän atottau sima ju maannamuun.
2: Ii tänna kidlisine annamuun ingakana kalau sumi ju tänna ilikin itänga. Teikkoa atulaku jau sima ju tau pilgea vatliang megattu sanraanga gu. Tuani fengurau sima mara teikkununga ikkaktoji ikluriuktimuun atuku jau luk sima ju unikkaangani. Taiko tasama sana ya gud pilihlah kerja buat kisian itu. Tama tu mungkin inyai perkusing ini sangi titikkan dengan sungguh mun pilihan ming mata pilihlah kang ming mata ukau selagi perkusilagi kenak tahu mayunun kenak waktu nuri ikayu tu waktu tik amal tau mami sang nung ming itu dekau kedunia amal mukulang ini ni aku dino suruh sakaya titikkan dengan sungguh. Tama ko iluan pilihlah kang meja buu masih lagi tiang aku.
1: Alene. Tusarumin aktia valo tamakkoa. Uttu tikakon nappi tamakkoa atuana kassimanningit. Atottau vattui kikattani kuninga attui. Tuni jau vattui tamana pitchu tikillugu.
2: Ii tamakkoa tanna maannau yuk ilegiinga tamanna ila inyoktitut ukausa sangitit tikkanna kasingming nang sivulukpau. Tidak ingin nak yang man tu tinggal di kawasan ini, kerana mana ini lima tahun ni, kerana mana ini lima angin ni, ini tu tu nak kalau sungguh tu saya kalau tu tak guna tu saya tak pernah lagi ingin ini tu tu kerana ini nak saya ini.

0: Sulukuk sa supatakai ini tu. Ida mako teman ukau sengla sakulak tu ti tenasung nak pelajar kena wajar tigo teman kurung aruni ini ni ada sak tu kurung non payriving non ini tu tu dok tu cakap semayun ini ukali malang ini sakulak tu ti seungu yugun atau ni tu ti seungu yugun teman kurunga angin kau jauh nak tu tu angin kami nak kaya teman nak ini tu tu ukau sak sengin nak kulugu ambil teman ko tan sakulak tu mejabu ukau sak tak tak ukau sak nang mukina wajah atau nyawa mimata kikurinya tuk sahun nak tu, amaru kanukan nak ataban iluan tuk sahut mikisuni ikayu tak kaya kita makuninga kaya beli gaya mungkin ilau mungkin ilinya tertinya aktoniklu ilinya rumah mungkinlu akiluk suyu makpata ilinya tertinya aktonita aku kina wajah temau ngaturang ayun nak yut ukau selagan umur miksa utis makpata barunni iman awlak nak kreatif tercari akpata barunni makuninga kanu ilinya tertinya akpata ilinya fing million ni hamlet kulun ni makuninga itu kutingin aduk tua gaya akpata akiluk suyu gaya akpata temak kuda atau inau yun nang mayun takkan kini ada juk sahau dengan nila, nampaknya yang semasa sungguh pada tempat kau. Akhirnya kau nang meyabut.
1: Taman na atau tahu semalam kriketan itu nuna dengan tuangan luti. Taman na atau terkhasnya apa? Nama itu nalima.
0: Ia asing itu nih tan itu lekau mat sur lokai nuna dengan community program. Iman nuna dengan tempat kau atau tahu yang mayu. Taman na tak kau unika tak tak juk sahau di kau matu ingat sabut. Amalu tama kau nengya ilinnya aku tening sur lo inyuk itu sakit jikan ngerasumle. Uparunni iman na makua iman awra juri upalam ima taikua uparunni tutakawa yang nekur uparunni ingi ruti ni makuni pisili uruti songs tamakuni nga nauku inyuktitu sangi kitikanda kumakpata tamakua tau taan matuinga tabu matuinga amna kakme yugur amru tau matuinga nga ilinia fingme ilinia uruti ksani ini kita urus sama unit tau tempohna, tamak ku pelajar tak datang majukun, cumi unit, nuna boga mak kongin ini nak turun lagi kongin tamak ku pelajar kat ikis macam apa bu, sakit cikkan naga suklora tamak ku nengi ini nak urutin ini nak sakit kulungun, solo ini kita iman ukau sengi sengi cikkan naga sulle, kalau malang neng ubarun ni tak ku, ni pelajar urut kui, nara kisah barang majukun kita urut. Tamak kau ni ukuran mager ni ukuran mager tu dia malik lagu piu magu fit. Tamak kau tu aduh ini aku tak mahu tahu ni tuk sahau tiko.
1: Tu sama mager tu tamak kau kau seriati. Ukuran nape tamak na pelajar kata si majai ukau seragam ammalo inu elok kosingi pelajar jauh valya latilugu tamak kua atuk tau valya jui kena ye atui nak latilugu taman na ilini ngatume ukau nak pe akhirnya kute say balun eli valya jati kisu mangata.
0: Tamak kua ngat jugi ngatun gila pelajar katta tamak kua lo timi uyu pelajar katta katang megatigo ilin ukau serkau ilin ilin nyakul dayiko amalu dayiko inhabit media ukal malang dayiko sana waktuin. Jugi ngatun itu taman surlukai ukal malang ning uparun ning makun ilin nyakul diksekan ning pelajar katta katta tigo tamak kua sana jauh lo kluting inuk itu lo semayu. Ukuran magai, ukuran ni pingwa roti makku asyik ingat tu, mana sokongnya, mungkin nasional latu orang ayu, tapi makku sakit itu berlalu kat tangan kita. Kikutinya, lelai nyungnu teman, aduinya udin nasuk sotigo. Angin kangen ni solo kaya teman, ukau sesuatu berlalu nak bangun sungguman, angin kau jauh nak luti. Ukuran magai ni pilih roti kuri dia, tapi makku ukuran ni takiku akik sugai pasos. Tamak teman asyik ingat tu, tamak ku sakit berlalu ya bu. Ida tak ku agak ku kasing ni pilih dah kerja tapi mana kisah ni tak ku kini ujai. Ukau sekarang tak tak, atau ina gula kerja gusur lu angin nusan kini ujak tak, atau ina kalau kata, tamak ku perlu berlalu tu jenis kita bu.
1: Ammalu tamak ku atau tak berlalu kini ujai tamak ku perju tegil lagi. Inun tu orang alutilo. Nunavu mute, nunavu mengikalwasuti. Atu tekaun nanamet, atu rumatu apata. Tata terialine, temak kuning atu sekarun nareva. Atu tekalunga nunatiamitu inu nunavu mute alune. Iline artitiko mapat. Atu kaswarun nareva.
0: Mana yotan matringa titi. Ia buat kerjasan ikut tuak tuangan yang tamak kuna surtingung madanun ada tamak kuapak ya kamera ia buat kisah.

0: pasi mi upang sango pada la ba ora katia si un mo sinak pasi ta ma yo na un no para auto un ki un da hoit ba na da vo ki un da re vo ya no ari vo me ta ba ni ayo na no pa go para auto no ki chak ya no ari bi bo ari lio un au ki ak pasi si ku sa ak so ta bu wa ya no ari mo ti la no no sa wa re mo mo ta da ki Tapi mak upang siap pagi pijang dulu pijang nak siap jalan nak main baca. Tapi mendau berau tu. Ii, tapi mende kisah ni, kamu kerja tu tu, pijang nak siap berau tu. Iksi nak kau yang kau berau main baca, yang kau mimin. Tapi kau kau nak lu berau tu, kau mimin. Iksi nak kau yang kau tu, kau nak lu kau tu kau berau mimin. Kami kerja juga di buat ini. Nada guna nama kau di mana orang tu? Dah mana orang tu?
1: Kisah ini yang kami kutik sekarang parok pada semua ni.
0: Dah mana? Nanti kau sokta kau ramai muda. Nanti juga nanti nama yang kena kerja apa sini? Niu kecil tu dia kerusi ku, nacau nama ni kekak tu di. Amma ko, ayam nama ni kekak tu di. Amma itu yang orang tu di. Dah mana orang tu? Di kalau nama ni orang saja kekak tu di. Niu itu tak kira orang nak bangun tu di. Apa yang kau tu di? Dah mana orang tu? Kalau suka tak suka nak nak bangun atau lutut mana ni? Kita tu yang menyerah cepat dekat tu ada kalau nak sih tu kau yang ni. Kalau malah tu ada kalau nak sih tu nak kucing nak tahu kau orang.
1: Asset.
0: Tak mungkin orang ini mungkin tapi dia ramah. Jangan kita kan banyak cerita yang kalung dia berharap kerama. Tapi itu tidak waktu mengukur dengan tak sangat tiga orang ramah. Kena kari gayun dia tu kari.
1: So kaima.
0: Kalau lu kira kai?
1: Apa kau tak sakar rangit sunga kisah meila gersi yomagovit atau inau terlutin?
0: Kaima, ada takara gunya makin aku orang ida orang ama suka siapa aji itu makara umata suruh lubang kadi di depan wata izulimion ikhtiarimion mikimatarimion. Kaya siapa yang mau pergi ke luar tu? Ungkari, ura ceri guru itu, imbat cek lu, itu tak syarawan. Mesti mesti mau tahu yang ni. Kaya siapa yang mau yang ni? Ini siapa mau itu? Tapi macam yang orang ama suka siapa si, adi itu alam muda. Tahu ni, itu apa? Mana mau tahu orang nak suri tu? Mesti mesti mau tahu yang macam mana mau tahu orang nak suri? Tahu ni. Itu yang ni kau tidak usah mayunga itu kunci semua. Ema ada perkara itu asyik kerja tu kau juga dah tahu. Sudah buat itu suka cakap itu. Aku dah benda tu kerja tu kau juga dah tahu. Mau ngatur nak sembuh. Amma ji jangan suka sahur tak amaiu. Agai. Tuh nak semua ama. Amma jangan mahu istiadat kan ini jangan wakta. Tinggal nikah di kiri, penuh tuh nikah di kiri. Suka sahur sih kan nama ta. Amma yang uzur sudah keluar. Wai. Saya pernah suka sahaja zaman kahwin aku tua. Amma metti materi mi pare di sicco che a te lo

Kikertarung miut ingat aku tingin ingat lagi tu sasak tabun. Ini tanah Benedict tak kaya itu. Pivalai yurah gigi fakta buat kugar jono naringan non. Temari tabun atau nak waktu nong mat tu sah begini agak tigut non naringa kanu itu kat taksi mang mangang. Temangani kengul lak pangmit. Pivalai yurah gila waktu logo mana ukarut demi katigila aku tunggu sutari Benedict.

kan ini kat dia gua kat tak tu mau sokit kuya na mat kuya ni yap tu ang na wala ko to ilaw magtugap ka kuya kalau kat tak na kuya na mat kita kan ni gan yo kat tak tu kuya si gugit kat si gugit kita kan ni kat si gugit kuya ni sabu lah kat tak mat sokit ay mana tak tu kan ni yap tu wanita tema yang nukah tak balik ke laki ni, temanya itu, tema umik, umik mak tukah tak kau ni temani, temanya itu temani, temanya itu lumat, umik mak ungah ikut laku, orang mak itu temang, temang temang ni ni kiri kau suri ni macam umik mak, tak semani, ada dia temanya kat tak semata temanya. Mana lo tikit pelajaran nak tu, teman tak hat dia waktu lo umi mami. Mana lo tikit pelajaran, mau uti nak pelajaran umi mami. Umi mami tak hat tak hujung teman nak tu, kami nunggu aku. Kami nunggu nak kepada ilmiah kau malik, ilmiah kau malik tentang ni aku ilmiah ni. Ilinya ni nak tak tunggu dah aku kiluk tak ilinya kat tak tunggu mata. Ita kakut ilmu tak ku amau ku. Ilinya tunggu mata ilinya aku kembali ni kami. Sama Allah kalau kat Allah ni ambil tumi masih sama orang. Tam ini kat dia aku makin dari yang ni bido. Ina kini lagi tak ku tanya. Sebab ni. Tak semua yang ini dia kubur nak teman. Ingat tak? Negeri kita lo, kalau zaman ini malak terlalu mesti kan, kalau siok terlalu tinggi, siok siok terlalu mak terlalu ini mesti mak tinggi, mak terpakaian, mak terpakaian, ubur sedikit, minyak tinggi kita okey kan minyak kita okey tak mada, boleh nak luak ini minyak kita okey, kan itu dalam ikan minyak kita okey mana mada, boleh lagi kata minyak kita anjir waktu ni, boleh nak kata mana waktu ni, boleh kalau kata kan itu dalam boleh nak unai cek. Unay palangit sa palutog lumikihan ito. Ako malalot sa hamin ni Tayma, lumilot sa hamin ni Tayma, naiman. Hanag tayo lila, palutog Tayma, naiman naman sa hamin, nakakuma lumilo. Sa hamin ni Nagko Tayma, naiklado. Tayma, lutoy, pagtukas talag sa samani, minasin ni. Nagrito niya ang nakakat takitay ko yung iksakya pagtik ko yung nakakat takitay ko yung napkini yung kinitiga ang may ilani intok kanot yung nakakat tamata intok kawit intok kaya ko nung maduli ako takitang ang urang magtay manyakat tamata kaya ko ang unang hawakat takin yun, ang unang hawakat takin. Sami tayo man na isa ko. Tayo malo, akagupigyak niya lakso ni, ikalukirigyak niya may mata, akagupigyak niya lakso tahan na. Ang ilakir niya ito, iso rin, ang ilakir niya mata, akagupigyak niya lakso tahan na. Ni nalilap sa takin ni Lord. Tak banyak timbalik tu. Aku buat yang ni hanya ngamuk tidak kau yang tu. Tak banyak timbalik. Angin yang tu itu orang itu orang itu itu dia buat mata. Bukan kita tak makan dia kalau mereka mata orang ingat kat kaki duit. Tahun ini tak ada yang takut dengan ikan tinggal di.

0: partie ma vie. Il a raté l'outil, il a raté l'outil, il a raté l'outil, il a raté l'outil, il a raté l'outil, il a raté l'outil, il a raté l'outil, il a raté l'outil, il a raté kan lu lu ki ayan ni lu ka sa ka tiak ko ko ko ta ma ma ke pan ta nu nga at ta ko ma to lu ma tin le an ye ka liak ko ti ta ma ni ta ma ni ki ma to lu li ni ma ti no ka tiak ko ko ma mi to ta ni ni nga di ka ku ku ga ni ni ni ni ni ni ni ku ku le ta mi ga an ni ga lu le ta ta ni ni ga ini waktu aku dikulu setiap kuat ayun tinggi kuliah kalau kata kau kita emaknya minta kuliah di masuk emaknya kuliah nak kata mau kuliah kata kau tu unai cer tu lagi yang ilan unai kata kalau aku ni ani aku kata tu mau macam setiap kau ni tangan ni ini tinggi teman ini berat tinggi tay manne sakko ayani lu ka sakatya ko kama ko ni me okalukka vi
1: e la benedicta ona to sakatya kanero marerluku gugar jung meut a aktuar sinasung nertut ilorangni kanu ka nga ilau yuma yupi yun nakkan akili yakakak pa uvaro kanu
0: akili yakakak to tan iglo atawet sitidalum akili yakakak to a kumutun na lo ikalyakong nang niyakitin. Dahil maanay niyaktok. Ito ang ilap sa kiyong niyakitin. Dahil ba ni nunapkin ni. Kumutun na lo ikalyakong mali ikalyakin na kiyakang niyakitin. Iglo at ahit. Fifty talo maabating marukulid akil kiyakang niyaktok. Iglo nyo takaumbira ma. Dahil ba ni takakakangalit to gama. Tay man nakidakhi inyo atar yung nito. Iglim yung tarita yung sasitari yung akidakhi yakang yakti. Tay man nagsakko.
1: Eh, kaugpapigyak lugo. Nagkadyang mo kasung ni nga noon.
0: Eh, kaugpapigyak lugo. Hanan nga manday mo tay ma ang rarakang yakti. Sismuak niya hakti lugo. Sismuak pat uktukak tayo mamatang.
1: Asu, ini tanda tu saku magiat laruari saklugu. Asa ni okau sik sakakan ngingi covid Benedicta aku yang nama yang paling arak lutin.
0: Kau yang nama yang paling lu okaluk kafe tu bunga. Kau yang nama yang paling lu tak kau sih bisak tu kata dia kata paket. Kau yang nama yang lu paket. Aja ni okau sik sakau kama. Kau yang nama.
1: Aku gutau.
0: Aku gutau. Bye.
1: Tana to sakvigisak tavut kugar jung mit nuna ringa tapi valle yura ringa Benedicta kayeto kugar jung miut tagvau vuti elik pavun ni jauti moa galang miluta ae to sang naro ganit siluta tana igluring miuta ilagilaw sima yavut sinak sauti to kakut to sarok tavut ipaksa unga tani ay pangu tilugu unikak tilugu rito sa atuin narok tavut ingi oktok to sanak tavut ammaro unikak tuak tilugu tunga suti agiti

mana pergi orang mewah. Tak, tak buat ni, tak pada si orang mewah. Kisian tak, ingin pekarung, ingin narung. Tu kisian nak siapa yang matak pang, nak ketong mewah ni, ingin nak punga mana. Nak curang. Anak. Orang tak tu orang di tusang mewah, tusang neriara. Asinnya tak tahu titlu. Sabar aku tu sang nak tahu keinginan nak tak.

0: mati kau ya aku pok timer wok tokuk tokuk tu ni siapa kan? Ujar aku am. Ujar timer tu siapa kerja tunan ni mari kita pani inung wakaru ya tok nuwak sungai tu ni. Tain nabi nak timer. Ujar aku tu.
1: Tanna, tuossa sahtavut Fransa koassa mun roksimme jo iglurimmit. Tanna kun roktauva roksimme jok CBC kunni pitokangin ningaktok 1989 ngotilluguni pilohtauniku. Oni kartu agak sakang neko villonit, tavunga ne piloh vittinnut ne piloh kattakun natteaktosi akakangitok 1-888-896-3135 tunga sutiakattakitti. Unari ae nipito kaktaok tu sana adami yavutana simioni akpik taikanga kimmerummit nipilok tarok simayok unikaktid lugu ilagilok simang miyavutana nipito kakli 1998 lisautid lugu sinneksaw siurok simayok isuritiani jang karaktid lugu kisiani nararaw milabun
2: kanu jisiyo kattalaok tunik upang akaw yamayangin nik. Ata mata yang memikirkan ini, kami kita hatalah dengan ini, nikmat memikirkan kau jima gama, kau kiri jaksa hati agak ila aksi mereka tidak makan dengan kau kiri jaksa ni, nikmat

ta malik kita bala winat ta tamakog duga jai alak jai api tu na win ni kungin nun ila ajong ni kungin nun malik yo tuha kamili alak sak ta kalang mat tak pang wakata usi malak si magama ili ilin niya katala usi magama pira yu jakak tilugu ima ima manna pira yu ilang agam makaji kiciang yuk sang itu koro manili pero yun ik take ko tigyan pidyo tigil lewit uya kalalok tu siyak tugu tamani tamako ang iyong wa uya kahit piyak kak tugit tuwa pagusung mataman na tamako piyak mata tuwa pagtakasung mata tamaw na takan na alinil tu siyak tugu tana pero lang ajani ak tugi kami yung tay makaw yi wala wa ma pero di bik chakat siap tu mi tu amat ta na tabunga alle na sa so kami tu apa mi ta kanunga kami tunnung pi jala unnagi o nan ningani tu winna nanur lu tik kami tabunga tunu sullu ku tinga ta na kipillugu ni ahangalu ni atallugu ta kanunga nagjungita akwa inuk sugili utini amati sokkangi talu gulluwe tai ma khawji si ma khatta juga ma ikajotti gi tu agami tabuna chaumi ngata miksha gu nirukka nga pitarlugu tabba atu innalubu tanna akhiya gwalwa taktuna nga gu pitarlugu takwa tunnungi takanunga unarningi nipuqarlugu Tema itu la tiaru mang mata ukir pijau guni. Tema matu minga teruk pinga ngaku kila ina suka jagubit akhir aku siur lugu. Tapi na akhir aku ngan kau jina jangilatit kisi anita anna pitik sita una kata aluk ina luna aluk tak bani atau ina waktu tu na jagpok. Tapi pun ada siapa mengaku kutuk tu, tak tu nang aku akhirnya aku ngatu ina aku matabunga, tak kamu akhirnya walau tanah akhirnya aku melawan tak kamu kau satu yang mereka kata tu tak aku tu nualungi, nak selangkang itu kami, tapi pun tu kau tak lalu balau mak, tu kau kami, tapi uya kalau tu perlu lalu tu apa ni, tapi kuatirian inok siti kasulat cukit. Pekatta yung mata ilaw na tiyan itay ma uya kalalak to siyap tugu taman na aksagay ko sa tupalialugu ang iyong mga kalani tamakuha tuwapay pekatta yung mata kawisi si makatta yung kamayla pinasugun na silong alutama tuming amaan na uyo taana ilaw na tiyan itay ma uya kalalak to tugu tapa ang aksagay ko sa pagtugu aksag niusal walagay mata Nama kita ini adalah mata pici atau palu gulu. Ima ini kalau begitu dia lalu gulu. Tapi mai lihat perli agamio. Dabuna. Tapi mata nape jaga agamio. Irini jaga langi mirip ujaga lah hati gulu. Pijaga agamio tak kuno angin jutaan nak cianun. Tapi mape perli agamio gulu. Pijaya jatia kamiu, jamak kuaruku terikat ni atau nuna kerluji siung mata, kerlau nuna agak tutik sila tahu pula siung mata tanah ini sokong ikal wati lugu, nunggu jauh si masiung min mata kuda ma perujui umini ugaruan, jamak kuar peru jauh juti gibangit peru jamita jauh juti gibangit, tunggu juli ung mata peru tuar ung mata, aku ninggali puji min yang ni. Makuningan nanti kalau ni sunan ni, kangat aja beli waktu tak kering ni nak siung kata, tak kuali perujai ini kita perujami atau putung aja beli kami ujak kanun per waktu alu kami, tak banitung kangat angin ciat tu di lipi kami kangat nak kata ciat tu di, teriak aku pulau berkasung alau ini aku ngutik pat. Tetapi ada harun ni kami dah nak kau tahu bila umat. Aku jauh nak hilang kami. Kita wajib cuci wajah umat agak.

Tama tayo mga pigjay, dyan yung takakasok pala po. Balaw po. Okay, ay yung mga kami. Kimuksik ko. Apito ak pa yung imiyo. Dahil ma, kubi anak pala ako. Malaw mo yung. Dahan na. Laay yan nga, nakiyaw man ningin man. Dahil mapabong nasok to alam ning, ukaw daw wala akong mata. Damag ko inuit. Kangarlo kong niso nagalangin ning. Igitsingitsi ak pala ako. Ukag mo ak pala ito dito ni, nakisak ak to alam kami po kayo kami. Kisi yung mga, ukag mo akong nasilutik. Kisi ko alam kaya akong tigulaw lang ako kong nasingwa tutik. Sobe at tutingi ko nirin makto alaw wala ako. Di magkwano tamin at tapagkalo alaw ni. Pabong namin yung nakaktaw yun nila. Pero yamin ni mamakto alaw matapig utakil lukit. Tayma tayma. Tamag ko ni nga. Piyaw kitang ngityo ni. Nakihatigit siya to alaw wala ako nirin utakil lukit. At talaw mata. Sunamin ila isu majangit siyara tito kubi asuk tu di tayo maya katala waktu it. Kau yung maya kulita man na ilang imakit sukuli unik ka kasuk pa ka. Taman na ili saki jau yung nakni akmi matau. Amaratu saki waktu nun. Lupati nino kaksin na asu iku aksi majau juti ki katar ni akmi kingulik. Kingulik ini aktata. Taman na. Unik katak mega ko, tayo mahiling atak po, tamadya. E tayo masyaning, unik katak ni alaribo nga, suli, taman na, tusak, ila tusalo ko, tamaw na. Sinagsaw rin ko, tusak nagtawalaw katang matali, tamag ko tusayak ka. Nailigyak tao si maning alaw ni taman na ugurig ako. Tak hidup kerana awak jatuh tu, tu sahaja menaksir makik tu alur lego nukah hatang mat. Lelak mama anak awak, ini kan naik jaga lewat taman nak. Kingupia pali tu naksir mana ngasih naksir audio. Uang hari tadi mak unikar ni alam mika mak unikar hati ni alam mika mai lah. Asyik ani, sekolah sih nak lewat tan ni. Itai mak anak ingin tan ni ila ani bimbing nak ingin tan ni. Pero soko siulaw ka ma, dahit siya ma, ananat siya ma, tigwa rin ng maa nga. Tigwa ta rin ng maa nga. An ila, anito ka maong umiyo. Dahil ma, taba ni ukakir ni kalaman, ni kalumaki uwala ila ka ma. Dahil ko anibiminik ko kutikim mata. Dahil matawag kitaw na sikto nga. Tapi mai tahu lek negara warga mak, unga kujau kerua mau berlay joko unga ningi mak, tapi kuno mak, okakir negara berlay kalau lek negara mak, awal jenis jangit tengah, waktu mini negara tahu sih unga berlay warga mak, aw tokolut waktu mini arah warga sih jauh kuat waktu lek tilu, tapi mak, anak cian itu bani, dah cuma anak kerja kerja berlay warga. Anak-anak cia kejauh lewat jangan nak ku. Tapi kan ada cia kalau anak-anak cia kalau awal jilidui. Anak-anak cia kalau cemaan he, ada cia kalau cemaan itu keluar si mama awal jilidunga. Takkan ni nubuan ni, tama-tama nunat tak. Pengaku tu keluar si mama. Takkan ni umi aku tama ungak tahu nak tahu lagi. Aurai jigo ni agak lama tahun ni aurai jigo pelawa agak lama orang lama ni. Takkan anak kami mat cuci jalan mat. Tukul awak sih mang mat. Tapi mat. Tapi nak inu kerja kat dalam awak sih macam aurai jilidu. Kau ni malu. Akhirnya aku ada hak payu jok. Isi kau ini aku minta payu kau yang ni aurai jilidu. Tapi ni kasih aku ikat jok sih macam pala orang mat tau. Tapi cuma inga. Tapi matu hukuman anak-anak cium aku kau tidak usah mengmanga ulumir kau mabaga tu saat cium tu kulutui naulunga ini ulau janingin mika masuk usir ulau janingin mika ma imai tidak usah mengmanga ikat

0: paga ina kunai gitu gulu tanna tai mai khatam si managa ada ada cia tu kuyo tu sangi sia khatam tidlu tila si mang manga tai mai tidlu tatak ba tamauna perui jau si mati tidlu tak kingo mut ugguak ni akto alu kota tamakua ani bimini pun hana ana bulu kamagi jari alipa alu pun mami alu palung ni ani bukingo mungak kia khatam tidlu talu Jai mai gun nang nebut, taman nak akisiani, tamak kuninga ubatin nipe roksi manginatta, tamak kuninga kau jigya kanak tunga, mangatui nak si matanginatta.
1: Tanah tu sang nak si valda tu nak tilugo, si mioni akpek ngurau sama yuk kim merumit, nipe tokatin ningak tok, tu sasak tabut unikak tilugo. Koyen namik tami kakak nakitay gisak tabo amaro ulumitabo na tusak sa wakat tasak tul tausun niko koyen namik tak pabon kaupat utila kivok tausun niyo inigivag tengagot o karakak titin na orak tilugo ulo katang nakpose